0: kalau ini dengar sih ini Indonesia itu sebenarnya biasa ya, apa sih?
1: Kita tahu ada masuk masuk bumi dan keluar atau
0: itu batu awan, tapi sebenarnya bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan seperti cerahnya surya dan matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTN rata itu tuh yang pakai panel surya di atas waduk.
0: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTN Sigra di Sulawesi Selatan sana. Samoswe, ramah lingkungan, di kakak segera habis. Sudah ngajar tangin habis, angin terkena habis.
1: Weh, berarti saya katung yang paling tinggi. Bisa dibilang juga katung itu tempat yang bumi nih.
0: Tempat kawan nih, dengan berbalik di energi terbarukan, kakak katung ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih. Kakak katung itu anak cucu, generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katung mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dan hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Kenapa gak sih?
2: Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap

Perdua FM teman terbaik kamu. Nah teman Perdua, apakah kamu pernah melamun? Kayak semua orang pernah melamun teman Perdua, mungkin bahkan sering teman. Nah ini di artikel Hello Sehat secara khusus yang berjudul melamun teman Perdua ini ternyata berapa manfaat bagi kesehatan mental teman Perdua. Nah artikel ini menjelaskan bahwa melamun dapat membantu otak memproses informasi, meningkatkan kreativitas dan mengurangi stres teman Perdua. Wah berarti apakah kita harus terus menerus melamun? Nah teman Perdua, meski terdapat banyak manfaat dari melamun, biasanya sebaiknya tidak dilakukan berlebihan ya. Melamun terlalu sering dapat melakukan terlalu sering melamun saat melakukan kegiatan bisa mengurangi konsentrasi juga. Hal ini bisa berujung pada menurunnya produktivitas sehingga bisa jadi tugas penting yang seharusnya diselesaikan jadi tertunda. Dan selain itu melamun terus menerus juga dapat membuat seorang lebih rentan mengalami gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Banyak negara mulai dijagokan tampil sebagai yang terbaik di turnamen sepak bola terbesar dunia. Dan bahkan memprediksi negara mana yang berpeluang menjadi juara dan siapa pemain yang kamu prediksi bakal menjadi top skor Piala Dunia 2026. Kita dengarkan prediksi dan harapan warga terkait siapa calon juara dan top skor Piala Dunia 2026.
1: Nama saya Mus. Dari dulu itu saya punya pendukung itu Portugal. Kalah dan menangnya tetap Portugal. Terus prediksi top skor saya itu salah satu di antara Portugal tetap CR7. Dan peluang besar itu, sangat besar itu tetap kali ini mungkin Portugal yang angkat piala.

0: skuad Brasil ya, skuad tim Brasil untuk Piala Dunia 2026 ini ya terbilang cukup keren juga. Pemain-pemain top yang lagi naik daun banyak, diantaranya ada Matias Cunha, ada Hendrik, ada Vinicius dari Real Madrid, ditambah lagi dengan pemain bintang Neymar, Neymar Junior ya, untuk saat ini masuk dalam skuad timnas Brasil juga untuk Piala Dunia 2026 ini. Jadi kalau bicara prediksi ya kita pikir mungkin Brasil yang akan bawa pulang juara di tahun 2026 ini. Lalu kalau kita bicara mengenai top score juga, ya tentunya kita ke Brasil. Karena kenapa kita bicara Brasil? Di Brasil itu kalau kita prediksi yang top score-nya nanti itu Matheus Cunha dari Manchester United. Karena kita lihat dia di untuk sekarang ini di Liga Inggris, dia lagi naik daun. Setiap pertandingan di Liga Inggris itu pasti dia mencetak gol. Dan di Liga Inggris sendiri, katanya sebiasa nonton, dia punya gol-gol itu gol-gol cantik semua, gol-gol indah. Jadi kalau bicara mengenai top score, ya kita pikir kalau kita pun prediksi juga dari Brasil, Matheus Cunha juga.
1: Di dalam iki meskipun beta pen Swiss, tapi menurut beta yang akan menang Piala Dunia tahun ini Portugal, karena dengan numpunya skuad yang ada orang-orang skuad yang bagus, dan ini karena ini Piala Dunia buat Ronaldo yang terakhir ya.
2: Ya, perkenalkan nama beta Ina. Prediksi beta untuk pemenang atau juara dari Piala Dunia 2026 ini menurut beta Jerman, karena bakat-bakat muda, talenta mudanya tuh menurut beta itu jago, seperti Florian Wirtz yang kemarin di Euro 2024 itu sempat menggegerkan satu Eropa dengan penampilannya di Euro 2024, sama dia lagi topnya di Liverpool. Terus ada lagi Jamal Musiala, lalu terus kemudian di sini juga ada beberapa pemain yang masih konsisten dari tahun ke tahun, seperti Joshua Kimmich, Leroy Sané, dan ada banyak lagi. Jadi menurut beta peluang untuk Jerman menjadi salah satu kandidat untuk juara di Piala Dunia 2026 itu ada. Ya, lalu menurut beta untuk top skornya itu dari timnas Prancis, pemainnya tuh Kylian Mbappe. Prediksi beta Kylian Mbappe bisa jadi top skor, karena pertama dia satu grup sama Senegal, Irak, Norway. Irak di sini, baik Irak maupun Norway ataupun Senegal, itu bisa menjadi salah satu lumbung gol bagi timnas Prancis. Dan prediksi beta itu Mbappe bisa menjadi top skor.

teman-teman, Radita Beti informasi. Nah, ini mungkin kamu udah tayang kemarin-kemarin sempat gempa di Filipina yang cukup besar magnitudenya, teman Pro 2 itu menewaskan sedikitnya 61 orang ya. Dan ternyata memicu kenaikan dasar laut hingga 2 meter. Hal ini membuat terumbu karang tersingkap dan kehidupan laut terdampak. Ini menurut Departemen Lingkungan Hidup Filipina pada hari Minggu kemarin. Seperti kita memang gempa berkekuatan 7,8 mengguncang Pulau Mindanao bagian selatan pada hari Senin. Sedikitnya ada sekitar 40 orang masih hilang menurut pembaruan jumlah korban dari penanggulangan bencana. Di Indonesia sendiri gempa ini juga turut terasa di sebagian wilayah Sulawesi Utara dan fenomena geologisnya tidak terlalu dikenal sebagai coastal uplift. Kejadian ini pertama kali laporkan warga lokal 2 hari setelah gempa. Dalam sejumlah titik garis pantai bahkan bergeser hingga 200 meter ke arah laut menurut keterangan lingkungan. Sementara Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina menyebut bahwa pergeseran palung kota Batu mendorong naik sebagian garis pantai di Kepulauan Sarangani dan Davao Occidental sehingga bagian dasar.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2.
7: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

0: breakdown perlu kita update informasi paling baru pagi jelang siang ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Ikatan Alumni Universitas Darussalam atau UNIDAR Ambon akan menggelar musyawarah besar temubes pada 6 hingga 27 Juni 2026 di kampus UNIDAR Tulehu. Sebagai dari rangkaian kegiatan, panitia pelaksana juga menyiapkan sejumlah agenda untuk memeriahkan mubes serta kegiatan jalan sehat yang akan digelar pada 26 Juni. Sekretaris panitia mubes alumni UNIDAR Denny Ismail Pilu mengatakan bahwa kegiatan jalan sehat tersebut tidak hanya diikuti oleh alumni, tetapi juga terbuka bagi masyarakat Tulehu dan sekitarnya. Jalan sehat dimulai dari Pelabuhan Hurnala dan berakhir di area kampus UNIDAR Tulehu.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Kartanegara, Jakarta. Dan rapat tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat dan kepada sejumlah negara Asia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan Menteri Rosan menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa kepercayaan investor global kepada Indonesia masih tinggi. Kepercayaan tersebut tercermin dari tingginya minat investor global dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Timnas Belanda membuka kiprahnya di Piala Dunia 2006 dengan bermain imbang melawan Jepang 2-2. Pertandingan grup F itu berlangsung di Dallas Stadium Senin pagi. Dalam jalannya pertandingan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka sejak menit awal dan Belanda lebih dominan menguasai bola, tapi Jepang mampu memberi ancaman yang berbahaya bagi sisi Belanda. Hingga akhir peluit, wasit Ismail Al-Fath dibunyikan, ya, skor 2-2 bertahan untuk kedua tim. Tim Holland harus menunda pesta kemenangan perannya di fase grup melawan Jepang pagi tadi. Informasi lainnya bisa kamu akses laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Baik teman Perdua, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Perdua FM. Yang sudah request juga terima kasih teman Perdua. Yang sebelumnya kamu mendengarkan ada Ancika dari Ariel Noah, Santik dari Dilan ITB 1997. Jadi kalau kamu nonton filmnya, lagu ini ada di part terakhir atau ending. Buat kamu yang ingin bergabung sosial media, kita buka di Instagram atau kamu boleh WhatsApp di 08 13 562 4584.

Brigjennya Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Radio FM teman terbaik kamu. Sebelumnya ada Enau dan juga Arlis Mana dengan Sleep Water. Ini salah satu lagu yang paling banyak kamu request di Pro 2, teman Pro 2, karena saking enaknya lagu ini. Udah bertahan berapa minggu ya? 7-8 minggu lah di chart kita, teman Pro 2. Oke, sekali lagi buat kamu yang pengen request beberapa lagu yang sudah masuk ke kita, ada Adrian Halif dengan 2001 kali, Hadis dari Salma Sasabi, Fadli, Siska Saras, Nekomi Ayaka, iya semua dengan surat kanan kiri. Tapi kita dengarkan dulu lagu Recycle ulang dari penyanyi aslinya Ungu bareng Krisa Mandagi.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Teman-teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

0: Prodo FM teman terbaik kamu ada Rem Lodi ngabersin Jagurau teman Pro menjadi lagu terakhir jumpa kamu bareng aku yang sudah request juga terima kasih. Setelah ini kau bisa request lagu mancanegara boleh lewat DM Instagram teman Prodo atau di WhatsApp kita 08135624 5884. Aku pamit selain nanti ada Kavini yang bakal menemani siang kamu sampai nanti sore. Dengarkan Pro FM, bye bye.
1: Derita ku kasih tahu kamu. Pro FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Teman, UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik setiap warung makan, kios sembako dan usaha rumahan, ada keluarga yang menggantungkan harapan. UMKM membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di sekitar kita. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membantu perekonomian daerah tumbuh lebih kuat. Ayo, dukung dan beli produk UMKM, karena usaha kecil punya dampak besar.

Hai teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan gimana kabar kamu semua? Kita di Pro2 Hitlist, teman Pro2, lagu mancanegara seperti biasa nemenin kamu pastinya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: suka barang apa saja nih. Yuk dari kamarnya ntar habis-habis kan.
1: Tinggal bak komen terus. Cumari bantu kah?
0: Kartu-kartu miangan tambah banyak kah? Ini deh gula sekarung-sekarung. Mau bak pondok ke apa?
1: Hei, mulu tuh paruh akang. Ini tuh taman-taman patungan sudah minggu kemarin parbali akan kebutuhan pokok nih.
0: Tahu kebutuhan pokok, tapi akan banyak saja.
1: Hei, dengar. Taman-taman tuh sudah dari bulan kemarin inisiatif kumpul uang parbali akan kebutuhan pokok nih untuk disalurkan ke masyarakat kurang mampu. Sio, katung lihat katung pembah saudara di kampung Olele sana tuh butuh katung uluran tangan. Makanya katung sepakat kumpul uang lah bali akan kebutuhan pokok nih.
0: Ih, kumpul hati mata tuli.
1: Iyo jua, makanya bantu. Susing kumpul uang lah, tinggal bakomen terus. Angka karung-karung tarigu di atas pick up tuh.
0: Hehehe, iyo, nanti kita angkat.
2: Penyediaan bahan pokok kepada masyarakat kurang mampu merupakan salah satu cara mengurangi pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran yang tepat, diharapkan warga bisa langsung merasakan manfaat bantuan. Yuk, bergandeng tangan untuk meringankan beban masyarakat miskin.

Kemampuan 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, balik bola, Google Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

lebih 54 menit waktu Indonesia Timur, teman. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist buat kamu semua yang mau dengerin lagu mancanegara.

ini tebak aja sendiri bakal kuputerin lagu apa. Kalau kamu yang sering denger kita di Pro 2 udah tahu dong lagu yang bakal kuputerin apa dari singlenya Bruno ya. Nah teman Pro 2, nanti jam 12 siang seperti biasa juga bakal ada informasi seputar UMKM, kuliner, pelaku kreatif dan lain sebagainya. Nanti bakal aku puterin, tapi setelah yang satu ini. Terima kasih ya buat kamu semua yang udah nge-request siang hari ini. Teman Pro 2, lancar selalu aktivitas kamu dimanapun kamu berada. Yang lagi di jalan, hati-hati ya. Semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, teman Pro 2, setelah ini Beam Monster di Genku.

0: Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, detail ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, kamu berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas biar jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Di kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
3: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
2: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
3: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
2: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

Nah, teman berdua, kalau kita bicara mengenai UMKM pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital serta bagaimana hubungannya dengan Gen Z, teman berdua, aku pengen banget ngebahas soal content creator, freelance atau entrepreneur, pilihan karir Gen Z di ekonomi digital. Nah, perkembangan ekonomi digital juga telah membuka banyak peluang karir baru bagi generasi Z, ya. Tidak lagi terbatas pada pekerjaan konvensional, karena anak muda kini dapat memilih menjadi konten kreator yang menghasilkan pendapatan dari media sosial, freelance yang menawarkan keahlian secara mandiri, atau entrepreneur yang membangun bisnis digital sendiri. Namun, setiap pilihan memiliki tantangan, risiko, dan peluang yang berbeda. Jadi, ketiga pilihan atau ketiga opsi tadi yang sempat aku spill buat kamu semua juga punya plus minusnya ya. Mereka punya konsen yang berbeda gitu loh. Meskipun sama-sama punya income, tapi ya fokus mereka, passion mereka juga beda-beda. Freelance sebenarnya juga masuk ya ke content creator ya, jadi entrepreneur juga ya. Tapi ada yang lebih spesifik gitu loh ya teman berdua. Nanti aku bakal bahas lagi deh, tapi aku juga mengingetin jangan sampai lupa makan siang ya, karena ini udah jam

karena Ambon juga, kalau di Ambon ya, di Ambon cuaca lagi random juga. Kemarin panas, panas pagi, siang, sore udah hujan gitu. Jadi kalau bisa minum vitamin dan yang paling penting minum air putih yang banyak. Aku bakal kembali setelah yang satu ini. Setelah ini aku bakal putar lagunya Naura.

0: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.
1: Ah,

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Dulu ketika ditanya cita-cita, banyak anak muda yang menjawab ingin menjadi dokter, guru, atau pegawai negeri. Namun, mungkin hari ini jawabannya bisa berbeda. Content creator, freelance, bahkan entrepreneur digital. Lalu, di tengah pesatnya perkembangan teknologi teman Pro 2, pilihan mana nih menurut kamu yang menjanjikan bagi generasi Z? Kalau aku sih tiga-tiganya menjanjikan ya. Asal kita tekun aja, enggak sih teman Pro 2. Kalau misalnya kita tekun, kita fokus bahwa baik content creator, freelance maupun juga entrepreneur bisa menjadi income yang luar biasa bagi kita. Berarti itu juga bisa membantu kita dong pastinya untuk terus bertumbuh, ya kan? Aku doakan apapun pekerjaan kamu di sana untuk menambah income kamu, apalagi kamu sebagai tulang punggung keluarga, bisa dimudahkan dari sang pencipta, amin ya. Dan pastinya selalu diberikan kelancaran aja sih, ya. Pasti ada dinamika kehidupan ya teman Produa, tapi yep, maju terus. Anak muda bilang gaspol. Oke, teman Produa, tidak terasa kita udah di jam 1 siang waktu Indonesia Timur ya teman. Kita beralih untuk Indonesia seputar Indonesia informasi seputar dunia olahraga ya. Dunia olahraga dan informasi seputar apa yang bakal aku seputar lagi informasi terbaru apa yang bakal aku update buat kamu setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman berdua laga Swedia versus Tunisia akan segera bergulir di Estadio pada Minggu Juni, di mana kedua tim siap uji kekuatan demi menjaga peluang lolos dari fase grup. Sebelumnya kita melihat Swedia lolos melalui jalur playoff setelah menjalani kualifikasi yang mengecewakan di zona Eropa. Dan asuhan Graham Potter itu juga menyingkirkan Ukraina dan juga Polandia untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia. Kalau kita lihat teman perdua dalam dua kemenangan tersebut, Swedia tampil tanpa Alexander Isak yang cedera, di mana Victor juga diturunkan menjadi pengganti. Di sisi lain kita lihat Tunisia memasuki Piala Dunia 2026 dalam kondisi yang kurang ideal, karena tim berjuluk Eagles itu belum meraih kemenangan dalam 3 laga terakhirnya. Tunisia sendiri juga sempat menelan kekalahan telak 0-5 dari Belgia sebelum takluk 0-1 dari Austria, di mana mereka kemudian hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Kanada. Dan kemenangan terakhir Tunisia diraih saat menghadapi sesama peserta Piala Dunia, Haiti. Dan kini mereka berharap mampu bangkit dan mengawali kampanye di Piala Dunia 2026 dengan hasil positif saat menghadapi Swedia.

0: teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.
1: Dap

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

juara 2 timnas voli putri Indonesia menutup perjalanan di AFC Cup Women 2026 dengan membanggakan pada minggu siang kemarin waktu setempat. Indonesia sendiri membungkam Australia 3-0 ya dalam laga perebutan peringkat kelima di Camden City Arena Filipina. Indonesia tampil sangat dominan meraih kesuksesan menundukkan Australia secara meyakinkan yang mengantarkan Sri Kandi Merah Putih ke peringkat kelima turnamen. Dan skuad yang diperkuat Tisha Amalia dan rekan-rekan kembali mencatat hasil serupa seperti tahun sebelumnya. Namun kalau kita lihat dengan sejumlah kemenangan lebih baik teman Pro 2, sejak awal laga Indonesia sendiri mampu mengontrol jalannya pertandingan melalui servis agresif serta pertahanan yang luar biasa solid ya. Dan hasil ini juga menunjukkan bahwa peningkatan performa signifikan dari edisi sebelumnya. Timnas voli putri Indonesia semakin matang dan siap bersaing di level Asia.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antara

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, detailnya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, secara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan aku berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

CO2? Tahukah kamu, satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Di kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
3: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
2: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
3: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
2: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari

pernah kepikiran gak sih

0: kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar.
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman berdua penyanyi dan pencipta lagu Taylor Swift mendapatkan predikat penulis lagu wanita termuda yang masuk dalam kategori Songwriters Hall of Fame yang menjadi rekor baru untuk wanita usia 36 tahun ini. Dan teman, hal ini juga mencerminkan keberanian dan ketegasan karya seninya menjelajahi batasan baru. Langkah praktis selanjutnya adalah terus menggali materi yang telah membawanya menuju kesuksesan sejak awal. Nah teman, pertunjukan Swift juga menerima predikat ini dilihat dari perkiraan penjualan album Taylor yang ada di seluruh dunia mencapai lebih dari 250 juta kopi dan tur terbarunya pada tahun 2023 dan 2024 yang berjudul The Eras Tour menghasilkan pendapatan rekor sekitar 2 miliar dolar teman rupiah. Dan rekor di kategori penulis lagu wanita sebelumnya juga dipegang oleh Bayer ya pada tahun 97 yang ketika saat itu dia berusia 43 tahun teman. Congratulations ya buat artis kita Taylor. Sebenarnya lagu-lagunya dia juga banyak yang bagus sih, tapi aku bakal searching yang paling kena, yang paling aku sering dengar apa ya, bentar. Mungkin setelah aku cari You Belong With Me juga bagus sih. Apa ya? Oh, Fearless. Aku sering banget denger lagunya ini teman kedua. Bakal aku putar lagi ya.

02. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: To the rhythm. Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

0: 22 pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, Kementerian Perhubungan, Menteri Keuangan Purbaya juga mengungkapkan dirinya telah menghadiri pertemuan di Hambalang bersama Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas berbagai isu ekonomi yang saat ini menjadi perhatian pemerintah. Hal tersebut diungkapkan saat ditemui wartawan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 15 Juni 2026 di mana Purbaya mengatakan perbincangan dengan Presiden berlangsung santai dan mencakup banyak hal terkait kondisi perekonomian. Selain itu, Purbaya menyebutkan agenda kegiatannya pada hari itu adalah mendampingi tamu dari Jerman dan tamu tersebut tengah berkunjung ke Indonesia. Purbaya juga menanggapi pertanyaan mengenai rencana koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional terkait dengan program MBG dan mengaku pertemuan tersebut belum terlaksana dan kemungkinan akan dilakukan pada pekan ini. Informasi selanjutnya juga teman Perdua kita update dari Kementerian Perhubungan yang melaporkan sepanjang tahun ini tingkat kepatuhan kendaraan angkutan barang mencapai 75,64%. Ini menunjukkan juga mayoritas kendaraan telah memenuhi ketentuan keselamatan dan juga regulasi angkutan barang yang berlalu. Dan teman, Direktur Jenderal Perhubungan Darat juga mengatakan bahwa 939.322 kendaraan yang diawasi tercatat tidak melakukan pelanggaran. Kegiatan pengawasan berlangsung di 89 unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2, cuaca Indonesia saat ini sedang menunjukkan dua kondisi berbeda. Menurut laporan BMKG, sebagian wilayah di Indonesia mengalami udara dingin, sementara daerah lain mengalami panas yang ekstrim. BMKG juga mengeluarkan peringatan cuaca hujan lebat hingga angin kencang untuk periode 14 hingga 16 Juli 2026, di mana masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim mengingat hujan lebat dan angin kencang masih berpeluang terjadi. Dan informasi selanjutnya dapat teman kunjungi di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasan, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAP, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasan. Dukungan dari Kementerian ECRAP dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku siap.
2: Teman terbaik.

0: Brodu FM, teman terbaik kamu. Teman Brodu 2. Kanita, selamat sore. Oke. Kakak gimana kabarnya? Meskipun hujan ya, cuacanya lagi random-random banget, tapi semoga tetap sehat ya. Dan pastinya aku dan Kanita kembali di ruang dengar kamu, teman berdua. Kita bakal update juga informasi seputar Maluku. Nah, aku yang awali dulu ya, Kanita. Jadi ada informasi buat kamu semua, Kanita.
1: Iya, Vini.
0: Informasinya, aku spill boleh ya kakak ya?
1: Boleh, lanjut.
0: Nah, jadi teman berdua, usaha peternakan ayam di Kota Ambon masih menghadapi kendala dalam pemenuhan pakan ternak. Keterbatasan sarana produksi pakan juga membuat peternak kesulitan menyediakan pakan dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan. Dan hingga saat ini, Maluku belum memiliki pabrik pakan ternak. Kondisi tersebut juga menyebabkan peternak bergantung pada pasokan dari luar daerah dan harga yang relatif tinggi. Peternak yang ingin mengolah pakan secara mandiri juga menghadapi berbagai hambatan. Selain sulit mendapatkan peralatan pendukung, biaya mendatangkan alat pengolahan pakan dari luar daerah juga cukup besar. Kendala tersebut juga semakin terasa ketika jumlah ternak terus bertambah, karena kebutuhan pakan yang meningkat tidak sebanding dengan kemampuan peternak untuk mengolah pakan secara manual setiap hari. Dan pastinya kita semua berharap pembangunan industri pakan ternak dapat segera diwujudkan di Maluku, karena kehadiran fasilitas tersebut diyakini akan mempermudah peternak memperoleh pakan sekaligus mendukung pengembangan usaha peternak ayam di Ambon.
1: Oke, berarti masalah peternakan, ternak ayam punya makanan.
0: Iya, benar.
1: Pakan. Oke, Devi, ini nanti setelah ini baru kita balik ya. Ada beragam informasi masih seput Maluku.
0: Bukan.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi, semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

0: sindrom bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

0: Masih informasi seputar Maluku yang kami sampaikan untuk teman Pro2, Story Maluku. Dan kalau tadi bicara terkait peternakan, ya pakan ternak, kira-kira apalagi Vini?
1: Oke Kanita, kita bakal update informasi soal perakiran cuaca. Kali ini kita update dari Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru. Pada hari ini Senin, yang dihimpun oleh rri.co.id, berdasarkan hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Maluku. Kalau Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, pagi hingga malam didominasi berawan hingga berawan tebal, ya. Kemudian Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Kemudian cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi cerah berawan, dan pastinya terkait dengan peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, serta waspada tinggi gelombang, ya, memang sudah dikeluarkan ya pastinya, dan diharapkan juga masyarakat tetap bisa berwaspada untuk melihat situasi cuaca dan tingginya gelombang.
0: Iya, Vini, kalau kita bicara terkait cuaca kayak tadi ya, baru panas, tiba-tiba hujan.
1: Jadi kalau bisa yang mau keluar rumah ya, berpergian, Kanita, jangan lupa untuk membawa jas hujan ya.
0: Iya, betul
1: kayu,
0: sekali.
1: Karena
0: cuaca tak menentu.
1: Benar.
0: Oke deh, setelah ini baru kita balik lagi ya, Vini.
1: Iya, jadi tetap bersama kami di Pro2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku, Vini, di sini ada Kanita juga pastinya. Dan terasa udah jam 4 sore. Seperti biasa kita disantui saatnya topik update bikin happy teman Pro 2. Dan topik yang bakal kita buka teman, buat kamu yang mau ikutan seru-seruan bareng kita, nanti cek langsung aja di Instagramnya kita. Nanti bakal kita buka di sana topik yang bakal kita hadirkan di sore hari ini ya. Jadi setelah ini bakal aku puterin lagunya Virsa dengan Mahabai.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa, kembali lagi bersama aku Pini di sini dan di Santuy. Saatnya topik update bikin happy teman Produa ya. Aku juga pengen banget ngebahas terkait dengan cuaca yang tak menentu ini, random. Kadang panas, kadang hujan teman Produa. Makanya paling hari ini kita akan ngebahas terkait dengan cuaca belakangan ini sering berubah-ubah. Kadang panas terik, lalu tiba-tiba hujan. Bagaimana pengaruhnya terhadap aktivitas kamu teman Produa? Ya. Dan apakah dia sangat mengganggu, cukup mengganggu, tidak berpengaruh, atau justru menikmati cuaca yang kadang berubah-ubah? Dan apa sih yang paling sering kamu lakukan untuk mengantisipasi cuaca yang tidak menentu, teman? Misalnya dengan membawa payung atau jas hujan, membawa jaket setiap berpergian, rutin mengecek perakiraan cuaca, atau tetap beraktivitas seperti biasanya. Nanti pollingnya segera menyusul di ruang dengar kamu teman Produa. Tapi setelah yang satu ini, tetap bersama kamu di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa hubungan pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kesing AI yang bisa bantu katong.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti pelayanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh A.A. Janssen pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Balik lagi teman Pro 2, kita masih dengan topik yang disampaikan ya teman Pro 2, dan udah ada di registernya Pro 2 RRI Ambon. Di Santuy, saatnya topik update bikin happy. Nah, menurut kamu ya teman Pro 2, apa yang paling sering sekali kamu lakukan untuk antisipasi cuaca yang tidak menentu ini? Misalnya kamu selalu bawa payung atau jas hujan, atau kamu sering membawa jaket setiap bepergian, atau rutin mengecek perakhiran cuaca. Dan satu lagi, teman Pro 2 tetap beraktivitas seperti biasa. Kalau kamu punya jawabannya agak berbeda dari pollingnya kita ini, boleh ya silakan jawabannya kamu di kolom chat RRI Digital. Dan silakan teman Pro 2 sampai di jam 5, nanti di jam 6 sore ini baru hasil pollingnya dibacakan. Dan yang pasti tetap bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: 是音乐那个。
1: Hello。

0: Mas bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dengan topik keserupa yang kita bahas di saat sore hari ini ya, masih terkait dengan cuaca, antisipasi cuaca teman Pro 2, apalagi cuaca belakangan ini ekstrim banget ya. Tadi siang tuh panas-panasnya, tiba-tiba hujan deras lagi. Nah, ini buat kita harus lebih waspada lagi ya, teman Pro 2. Dan bukan itu saja, tapi juga soal kesehatan ya. Polling-nya udah dibuka, silakan yang mau gabung di registernya Pro 2 RRI Ambon di kolom chat RRI digital juga. Dan nanti teman Pro 2 di jam 5 ya, Fali bakal temani kamu di sore ceria berjaringan. Dan nanti di jam 6 baru hasil pollingnya dibacakan, berarti masih punya waktu panjang banyak banget untuk kamu yang mau bergabung bersama Pro 2. So, beberapa hiburan kembali temani kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

0: teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dan kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 kembali lagi bersama Kevini di sini dan tidak terasa ya teman udah mau jam 5 ya. Aku juga mau sekalian pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih buat keseruannya ya. Kanita juga mau pamit ya pastinya. Dan jangan lupa aku dan Kanita juga mengingatin buat ikutan polling ya. Nanti jam 6 kembali bakal bacain hasil pollingnya buat kamu semua di Pro 2 FM.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

0: Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Taumlaki, dan Bula.
1: Prodo FM Ambon, teman-teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore teman Prodo 2 yang lagi stay tune di Prodo FM Ambon. Senang banget kali ini untuk edisi hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Kembali Vali hadir untuk menemani teman Prodo 2 semuanya, Sekorwil Nusantara 3, untuk RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Bula, RRI Tual, dan RRI Saumlaki. Senang banget teman Prodo 2, karena di sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, cowok-cowok ganteng banget ya. Ada Ivan Trisila Sambahu yang merupakan ketua umum Demulung. Kemudian ada juga Alberto Joseph Michael Was yang merupakan anggota Demulung. Kita sapa dulu, halo selamat sore Ivan, dan juga biasanya disapa Beto. Berto, oke. Gimana kabarnya?
2: Baik, luar biasa baik.
1: Baik ya. Sebelum nanti kita bakal bincang-bincang, kita akan dengarkan satu lagu single dulu ya, untuk menambah semangat lagi teman-teman Prodo 2 di sore hari ini, dan sedikit membuat penasaran untuk teman-teman semuanya. So, don't go anywhere, on stay Prodo 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula.
1: Produ FM Ambon, teman terbaik kamu, teman Produ 2. Kita balik lagi di Sore Ceria berjaringan Korwil Nusantara 3 untuk RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Saumlaki, dan RRI Bula. Seperti tadi kita udah sempat kenalan ya, bareng dengan Ivan dan juga Berto. Dan kayaknya kita harus langsung aja tanya-tanya sama mereka ya, sebelum kita masuk di percakapan kita terkait dengan topik kita di sore hari ini, sampahku tanggung jawabku. Karena ini kan masih dengan euforia Piala Dunia ya, kemarin itu lagi pengen tahu gitu ya, dari Ivan dan juga Berto, apa sih tim yang yang menjadi jagoan kamu?
2: Dari kita sih, yang kita fans itu Prancis.
1: Oh, Berto Prancis ya. Kalau Ivan Jerman. Oh, jadi semalam sempat ikut pawai juga. Nonton doang. Oke. Ya, mudah-mudahan Belanda masuk ya. Oke. Kita bakalan bahas terkait dengan sampahku tanggung jawabku. Ngomongin soal Demulung. Nah, Demulung ini kan identik dengan kita tahu ya, kalau Demulung ini identik dengan suka mulung-mulung gitu kan. Apalagi Seto Kavali kemarin sempat juga kalian tuh baru selesai melaksanakan pemungutan sampah yang volumenya tuh bisa dikatakan banyak banget, 130 kg kalau gak salah ya. Ini di media sosialnya seperti itu. Mungkin dari Ivan atau Berto bisa menjelaskan terkait dengan total 964 kg dengan terpilah sampah plastiknya tuh 130 kg dan sampah campuran 834 kg kalau nggak salah ya. Nah, itu seperti apa tuh waktu kalian melaksanakan kegiatan itu?

0: Oh ya. Wah, berarti banyak juga ya.
1: Banyak.
0: Oh ya, itu di lokasinya di mana?
1: Itu ada beberapa tempat. Salah satunya itu Silame.
0: Ya, di Lato Halato. Berarti Demulung ini sudah terbentuknya itu berapa lama?
1: Tahun depan 7 tahun.
0: 7 tahun dan diketuai sama Ivan atau sudah ada pergantian-pergantian ketua umumnya nih?
1: Ini kebetulan saya ketua kedua.
0: Oh, ketua kedua.
1: Ya,
0: baik.
1: Bakal diganti lagi, tapi ketua cuma buat koordinasi di lapangan.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Tapi kita punya sebelum ada ketua-ketua ini, kita punya founder, ada 5 founder yang mendirikan
0: Demulung. Oke. Kemudian kalau yang melatar belakangi Ivan dan juga Berto untuk tergabung dalam Demulung ini apa sih? Mungkin dari Berto dulu deh.
2: Kalau dari diri sendiri, karena memang kesadaran bahwa memang lingkungan ini perlu dilihat. Jadi dengan memang punya moto juga, moto hidup untuk bermanfaat. Jadi melihat-lihat komunitas, ternyata ada komunitas Demulung. Dan di situ, di dalam komunitas Demulung memang bertumbuh untuk berdampak. Jadi ada sudah banyak sekali kegiatan yang diikuti. Jadi itulah yang melatar belakangi mengapa kita sendiri masuk ke Demulung.
0: Oke, Demulung ini lebih fokusnya ke masalah sampah dan lingkungan sajakah atau ada hal lain lagi yang lebih terfokuskan gitu dari Demulung sendiri?
1: Oke, kalau Demulung sendiri memang fokusnya itu di cleanup, lingkungan, sampah. Tapi sekarang itu kita seimbangi dengan edukasi, sangat penting. Ketimbang cleanup sebenarnya nomor satu yang harus di

0: sendiri untuk masyarakat tuh apa?
1: Panjang sekali. Mungkin langsung aja dari namanya.
0: Ya, boleh.

0: Oh ya, oke. Okay.
1: Tapi mungkin nggak semua orang di luar sana belum,
2: ya,
0: yeah,
1: belum kenal. Jadi dokumen itu terbentuk sebenarnya dari keresahan dari masing-masing pendiri ekonomi. Nah, di tanggal 2019 itu mereka langsung membuat sebuah aksi kegiatan. Nah, di mana kegiatan itu akhirnya berlanjut karena keresahan mereka atas daerah-daerah wisata itu. Nah, kemudian ketika sudah booming banget itu sudah beberapa bulan yang lalu, akhirnya dibuatlah nama lintas nama. Tapi nama ini sebenarnya dikasih tuh sementara aja. Jadi awalnya tuh dikasih nama Mulu. Biar lebih keren apa?
0: Ayo tuh.
1: Ya gitu. Tapi kata ini berdasarkan ya based on cerita
0: dari
1: founder.
0: Ya foundernya.
1: Nah, katanya sebenarnya pengen ada niatan nanti kalau misalnya ingat berganti. Ternyata sampai sekarang ini
0: masih dipakai ya, terus.
1: Dipakai aja sudah nyaman.
0: Sudah nyaman betul.
1: Sudah nyaman dan memang terbentuklah identitas dari dulu ini dikenal di mana-mana. Tapi kadang kalau misalnya kegiatan bersama ibu-ibu bapak-bapak kadang suka type pemulungnya. Selamat datang teman-teman pemulung.
0: Pernah juga kayak gitu.
1: Tapi ya apa ya?
0: Bisa kayak ya.
1: Emang kita ini sebenarnya ya representasi sebenarnya dari pemulung modern gitu.
0: Iya, gitu, ya, betul. Gen Z yang peduli sama lingkungan. Oke. Okay. Nah, kalau tapi sebelum kita lanjut, Kavali juga mau kasih tahu untuk teman-teman Prodo yang pengen bertanya karena kita juga live streaming di sore hari ini. Boleh langsung bertanya di live streaming kita atau kamu bisa lewat nomor WhatsApp-nya Prodo di 0813-5624-5884. Sekali lagi nomor WhatsApp-nya Prodo 0813-5624-5884 ya. Oke, okay. Kemudian dari program yang sedang kalian jalankan saat ini dari komunitas Demulung itu apa saja? Ada beberapa program atau hanya satu program yang terfokus dan kalian lanjutkan saja sampai saat ini?
2: Kalau Demulung sih ada beberapa program. Misalnya contoh yang program yang paling utama dan paling sering itu adalah Mulung Lagi.
0: Okay.
2: Jadi kita mulung ke angkat sampah di pesisir pantai. Jadi tempatnya itu berbeda-beda tergantung sampahnya, berapa banyak sampahnya. Yeah. Disurvei dulu tempatnya, kemudian baru difix lokasinya, kemudian diinformasikan untuk program mulung ini berjalan. Kemudian ada juga salah satu program yaitu Tado atau tukar kado.
0: Okay. Ya,
2: salah satu program Demulung untuk ya jadi ada apresiasi untuk para anggota, para orang-orang yang ada di Demulung. Jadi diberikan kado untuk itu dilakukan setiap tahun. Memang tempat-tempatnya itu juga berbeda-beda.
0: Yeah.
2: Tapi di dalam kegiatan-kegiatan itu kami selalu memberikan untuk sekalian menyadarkan teman-teman juga untuk membawakan makanan menggunakan barang-barang yang misalkan tupperware sendiri, jadi nggak usah dipakai untuk plastik dan sebagainya.
0: Betul.
2: Jadi kita sambil membuat apresiasi kita juga mengurangi sampah.
0: Yeah.
2: Kemudian ada juga BBB itu bukan bukber biasa.
0: Okay.
2: Jadi bukan bukber biasa itu kalau bukber-bukber yang lain-lain mungkin makan dan langsung kumpul cerita-cerita. Yeah. Memang sama tapi ada beberapa hal yang memang kita lakukan di bukber itu seperti kita buat games-games untuk saling mengeratkan hubungan antara sama. Ya, jadi program-program itu hal-hal yang sebenarnya sudah ada tapi dibuat lebih kreatif, sekreatif kita lah.
0: Ya.
2: Kemudian ada juga salah satu program yang jadi favorit saya sendiri, itu namanya TMGTS atau Demulung Go to School.
0: Oh, oke. Okay. Ya, jadi dari sekolah ke sekolah gitu ya.
2: Iya, benar. Jadi The Mulung Go to School itu program yang dimana The Mulung itu kita datang sebagai pemateri untuk memberikan sosialisasi tentang kesadaran akan sampah. Targetnya itu untuk anak-anak mas, untuk siswa-siswi SD, mulai dari SD, SMP, bahkan sampai SMA. Yeah. Tapi di luar itu pun kami ketika diundang untuk pergi ke misal contoh dari organisasi lain seperti Angkatan Muda mungkin atau organisasi kepemudaan dan yang lain, undang untuk kami isi acara untuk sosialisasi, kami tetap berusaha untuk datang untuk hadir karena untuk dimanapun itu menjadi kesempatan kami juga untuk menyuarakan, untuk menyadarkan juga orang-orang tentang bagaimana katong peduli terhadap lingkungan itu sendiri.
0: Oke.
2: Itu program-program yang dari
0: Demulung.
1: Kita bahas
0: dulu. Ya, ya, ya.
1: Yang paling unik dari KMBK itu sebenarnya kita baru setahun

0: jauh ya. Keren banget ya, dari Demulung sendiri program-programnya yang dilakukan untuk masyarakat luas. Nah, terlintas gak sih dari Ivan dan juga Berto, kalau kita ngomongin soal sampah seperti topik kita di sore hari ini, sampahku tanggung jawabku, tapi harus menjadi tanggung jawab kalian, gitu kan? Ada gak sih keresahan dari Ivan sama teman-teman di Demulung sendiri terkait dengan sampah-sampah yang kalau kalian lihat kayaknya luar biasa banget nih, aduh gimana nih ya. Nah, gimana sih Ivan?
1: Mungkin kita punya pandangannya, maksudnya berbeda sih ya, tapi punya satu tujuan yang sama juga. Saya sama Bebe juga sebenarnya keresahannya ini lebih kepada ketika kita clean up, kemudian ada orang-orang yang kayak tiba-tiba lewat terus, kalian ngapain gitu. Terus ada lagi yang kayak kita lagi clean up terus kayak ada warga-warga di sekitar terus datang kayak, mama boleh buang ini di sini, kayak maksudnya apa? Ini. Gitu, pokoknya tingkat kesadarannya sangat minim, kemudian empati mereka juga nggak ada gitu ya untuk ke masalah lingkungan, yang dimana mereka kayak ya udah kita mau gimana lagi, kayak padahal udah disediakan TPS tapi ada sebagian orang yang malas untuk kesana, kemudian untuk jalan sedikit ke TPS buang sampah, lebih enak buang sampah di kayaknya di got atau di sungai-sungai gitu, di pesisir pantai yang dekat sama rumah mereka mungkin ya, pikiran mereka gitu. Nah, keresahan-keresahan ini akhirnya kayak kita clean up aja gak cukup nih gitu, harus diseimbangi dengan edukasi gitu. Nah, makanya dari sejak awal 2025 sampai sekarang ini kayaknya hampir tiap minggu kita edukasi orang terus gitu, untuk bisa maksudnya untuk hal-hal kecil gitu, kita membagikan persepsi, insight-insight kita dengan mungkin dengan ini, dengan pengalaman yang kita punya, masyarakat Kota Ambon bahkan juga Maluku dan sekitarnya bisa sadar dan peka akan hal itu. Karena memang ya di mana-mana, bukan saja di Ambon yang pastinya, bahkan di Bantar Gebang, bahkan di mana-mana juga lagi aja, mereka di kota-kota besar juga punya TPA yang udah bisa dibilang overload gitu. Nah, bagaimana kita bisa memilah sampah dari rumah, mengelolanya dengan baik gitu, itu udah lebih sangat cukup gitu, dan mengurangi sampah dengan menggunakan tumbler misalnya dan lain sebagainya gitu.
0: Nah, kalau dari Berto sendiri, seperjalanan kalian selama ini, apakah pernah ada apresiasi dari masyarakat begitu terhadap hal-hal yang kalian lakukan di Demulung sendiri?
2: Apresiasi sendiri sebenarnya ada banyak, walaupun memang gak semua tempat itu selalu ada apresiasi.

0: kami di sini membersihkan sampah yang notabene-nya itu hal-hal yang bisa dibilang jijik gitu. Tapi dengan niatnya kami melakukan itu tanpa ada paksaan atau unsur lainnya yang memaksa gitu. Jadi untuk apresiasi sendiri memang nggak terlalu banyak. Tapi itulah namanya kerja menggunakan pakai niat ya, seperti itu.
1: Oke, kita bacain dulu ya WhatsApp yang sudah masuk dari teman Pro 2. Selamat sore kak penyiar, saya dari Indah di Paso, pengen tanya untuk kakak ganteng berdua. Ingin bertanya, sampah apa yang paling banyak ditemukan saat Demulung beraksi?
0: Paling banyak selama ini sampah pasti anorganik khususnya. Itu sampah yang paling banyak yang sering kali kita dapat. Memang gak semua, setiap kali kami itu memisah sampahnya. Kadang ada sampah yang memang dicampur. Tapi setiap kali kami ada dalam program mulung, itu yang sampah yang paling banyak itu ditemukan itu sampah organik atau sampah plastik dan sebagainya.
1: Oke, jadi lebih banyak sampah plastik ya dibandingkan sampah-sampah yang lainnya. Sampah plastik itu kan sebenarnya bisa didaur ulang juga ya. Nah, dari Demulung sendiri apakah ada program daur ulang begitu sampah plastik menjadi sesuatu yang bisa dipakai atau digunakan lagi begitu?
2: Kalau dari Demulung sendiri sebenarnya kita sudah dari tahun lalu memulai bukan saja edukasi juga, tapi dari Demulung Ghost to School itu ada sesi di mana bukan saja edukasi, bukan game interaktif aja, tapi ada sesi daur ulang. Kita namainnya si dalang, sesi daur ulang.
1: Oke. Si, julukannya keren-keren banget ya.
2: Yoi. Jadi ya dari produk-produk yang kita hasilkan sebenarnya ada pencil case. Sebenarnya umum sih yang udah ada. Tapi kita pastinya sebagian besar orang kan belum tahu bagaimana cara membuat langsung gitu.
1: Yeah.
2: Cuman bermodalkan nonton di apa Instagram atau mungkin di TikTok atau sosial media lainnya. Nah, ini experience yang kita berikan, bukan saja bikin eco monster dari bahan-bahan bekas terus kemudian dibikin seperti boneka atau patung yang pokoknya sekreatif dan semenarik anak-anak gitu. Kemudian ada kita nanam bibit-bibit di menggunakan tempat telur.
1: Oh, iya.
2: Ya. Nah, itu kemudian ada juga sih bunga dari itu yang kulit jagung waktu dikisar.
1: Oh iya.
2: Bunga hias. Kemudian ada waktu itu pangan lokalnya kisar tuh lemon kisar ya. Digunakan buat aromaterapi, lilin aromaterapi buat pengusir nyamuk gitu. Masih banyak lagi sebenarnya, sangat banyak. Ada berfokus juga ke eco engine juga belakangan ini gitu.
1: Oke.
2: Untuk sampah organik.
1: Sampah organik ya. Yeah. Kembali boleh lah ya bacain cek lagi dari teman-teman. Oke, ini nggak ada namanya dari 08134824. Halo Kak Ivan dan Kak Berto, pengen tanya dong apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah? Oke, mungkin kamu bisa setelah ini chat nama kamu gitu kan biar kita bisa sapa.
2: Benar.
1: Oke, silakan.
0: Kalau selama sosialisasi tantangan yang didapat, yang paling utama sih kehadiran kan. Karena memang untuk sosialisasi sampah itu juga perlu ada niat dalam diri. Karena ketika kita sendiri tidak punya atau kurangnya niat dalam diri untuk oh ini untuk hal yang baik nih sampah, sosialisasi sampah, itu kurangnya kehadiran itu sangat mempengaruhi. Karena kami juga di sini berusaha untuk mengedukasi mereka, orang-orang, untuk mengubah cara berpikir, mindset. Karena yang paling utama itu yang kami ingin berusaha untuk mengubah itu cara bagaimana mereka berpikir tentang sampah. Karena banyak orang yang berpikir sampah ini suatu hal yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi edukasi sampah lingkungan ini kami ingin menegaskan juga dan ingin menyadarkan mereka bahwa tanggung jawab sampah ini bukan tanggung jawab kami sebagai komunitas lingkungan saja atau pemerintah, tapi ini menjadi tanggung jawab kami masing-masing. Jadi diri masing-masing bertugas untuk bertanggung jawab dengan lingkungan masing-masing. Karena ketika lingkungan kita yang kotor, berarti kehidupan kita juga terpengaruh oleh hal itu. Jadi tantangan terbesar yang memang saya sendiri rasakan ketika banyak sekali melakukan sosialisasi itu adalah kehadiran.
1: Oke, ini ada lagi yang udah masuk. Kakak, saya mau tanya buat Kakak Ivan sama Berto, Kak, gimana caranya kita bisa membedakan sampah berbahaya dan tidak berbahaya buat didaur ulang?
2: Oke, terima kasih jawaban yang sebenarnya bagus banget ya.
1: Pertanyaan yang bagus.
2: Pertanyaan. Ya. Oke.
1: Okay. Sebelum Ivan jawab, ini udah ada yang masuk lagi yang tadi bertanya sebelumnya, biar lebih jelas gitu ya. Sebut saja Bella, Kak, gitu.
2: Oh, halo Bella.
1: Iya.
2: Oke. Tadi kalau bagaimana kita cara kita untuk membedakan sampah berbahaya sama sampah yang nggak berbahaya buat di daur ulang, cukup sederhana. Yaitu dengan melihat bahwa sampah-sampah yang berbahaya itu seperti sampah-sampah yang juga tergolong dalam sampah B3 ya, sampah berbahaya dan beracun, di mana sampah-sampah itu sebenarnya nggak bisa didaur ulang atau punya penanganan khusus sebenarnya, pokoknya punya alat khusus, penanganan khusus untuk mungkin saja dimusnahkan atau didaur ulang gitu. Cuman kalau untuk kita sendiri sebenarnya sampah-sampah yang berbahaya dan beracun itu ya seperti bahan-bahan kimia gitu, seperti kosmetik juga, limbah medis, kemudian ada kayak oli-oli bekas dan lain sebagainya gitu. Nah kalau untuk biasanya untuk sampah-sampah yang bisa didaur ulang yang bernilai ekonomis itu sampah-sampah anorganik, sampah-sampah yang punya nilai jual, kayak misalnya sampah kemasan plastik bisa dibikin, kita bisa bikin tas, bisa bikin ekobrik, bisa bikin banyak hal dari sampah-sampah plastik itu. Terutama kan sampah botol ini kan sebenarnya sampah yang juga banyak banget kan, jadi kita bisa sebenarnya bisa kelola dengan mudah gitu.
1: Oke, ini yang pertanyaan barusan itu dari Gilbert Laisina.
2: Oke.
1: Ini ada yang bertanya lagi. Halo Kak Ivan sama Kak Berto, apakah dari pemerintah bersama dengan jajarannya bekerja sama juga dengan Demulung apa tidak?
2: Oke, terima kasih untuk anonim kesekian. Oke, kalau misalnya dibilang bekerja sama dengan Demulung nggak? Jawabannya nggak secara langsung gitu bekerja sama. Sebenarnya untuk hal-hal yang ini kita lebih ke instansi DLHP Kota Ambon, itu biasanya cuman DLHP Kota Ambon sih sebenarnya. Sejak 2023 sampai sekarang mereka membantu dalam pengangkutan sampah. Nah untuk kerjasama yang lebih profesional atau yang lain sebagainya juga masih belum ada gitu. Cuman kalau misalnya secara dukungan untuk pengangkutan sampah, yaitu adalah HP Kota Ambon untuk beberapa aksi clean up gitu.
1: Nah, untuk Demulung sendiri, nama Demulung ini kan untuk komunitas Demulung ini kan udah cukup terkenal ya di Maluku begitu. Nah, untuk masyarakat sendiri ketika mendengar nama Demulung ini harusnya setidaknya udah ada kesadaran ya. Tapi kita lihat volume sampah tuh semakin hari kayaknya semakin bertambah. Dengan dilihatnya kalau musim hujan banyak banget gedangan-gedangan sampah yang di jalan raya maupun di lautan gitu kan. Nah, mungkin

0: jadi untuk mengedukasikan sendiri kepada masyarakat terkait sampah ini memang difokuskan untuk bekerja sama dengan perangkat seperti RT gitu, karena RT itu dia yang maksudnya dia yang ada di dia yang tahu tempatnya, jadi dia yang tahu tempat di mana sampah-sampah itu. Kemudian masyarakat, dia juga mengenal masyarakat di mana tempat kita akan mulung seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan itu mengajak mereka, mengundang mereka untuk bersama-sama melakukan aksi bersih pantai melalui perangkat desa misalkan. Jadi kami menyuratkan kepada mereka, kemudian mengajak mereka untuk bekerja sama untuk membersihkan lingkungan mereka sendiri. Dan dari situ juga ketika kita bekerja sama dengan mereka untuk membersihkan lingkungan mereka sendiri, misalkan pesisir pantai, itu di situ kami selain membersihkan, kami juga langsung mengedukasikan. Jadi seperti salah satu contoh itu ketika kami membersihkan pantai, di situ langsung menginstruksikan untuk memilah sampah secara langsung. Sampah ini di tempat ini, misalkan sampah anorganik seperti plastik dan sebagainya, ditaruh di trash bag yang seperti trash bag yang ini. Jadi itulah hal-hal yang seringkali kami lakukan untuk mengedukasikan secara langsung dan bagi masyarakat yang ada. Jadi memang kalau mau bilang untuk tempat sampah yang semakin hari semakin tinggi, itu menjadi menjadi PR kita bersama. Karena memang kami sebagai penuntas lingkungan juga selalu berusaha untuk mengubah cara pandang itu. Tapi kembali lagi, kita harus balik lagi ke diri kita masing-masing untuk kesadaran akan lingkungan.
1: Oke, kalau dari event sendiri?
2: Kurang lebih sama sih.
1: Oke, kemudian kalau menurut Ivan dan Berto, kesalahan yang paling umum dilakukan masyarakat dalam pengelolaan sampah itu apa sih? Apalagi khusus untuk sampah rumah tangga begitu?
2: Pengelolaan ya. Kadang untuk pengelolaannya mungkin kurangnya edukasi, jadi hal-hal yang misalnya kayak misalnya sampah-sampah organik bahkan anorganik yang mungkin saja harusnya di filter dulu, akhirnya bisa saja langsung didaur ulang. Misalkan sampah organik nih, kita mau bikin biopori, kita mau bikin kompos, tapi pemilahannya itu enggak teliti gitu. Ada masih ada bekas-bekas Indomie semalam habis nonton bola, masih ada tuh. Masih berminyak gitu masuk di sampah organik, kemudian langsung aja taruh tanpa pemilahan. Seperti itu ya contoh kecilnya. Dibuang ke biopori ataupun ke ini, jadinya kompos itu nggak efektif, kemudian bioporinya ya bisa saja tersumbat akibat adanya sampah plastik yang ada di situ gitu. Kemudian juga ya sampah-sampah yang seharusnya nggak bisa didaur ulang sebenarnya kayak misalnya sampah-sampah yang harusnya sampah-sampah medis misalnya ini. Harusnya dibuang dan gak bisa dikelola dengan baik. Nah, ada orang-orang yang kayak gak semua ya, sebagian dari mereka ya mencoba-coba ini, penasaran ini bisa tidak gitu. Nah, itu kurangnya edukasi, bukan saja kurang edukasi tapi kurang explore ya, explore untuk melihat bagaimana wawasan tentang lingkungan itu sebenarnya cukup sederhana. Makanya sebenarnya kalau di

0: deterjen itu jadi anorganik, yaitu sudah sebenarnya pemilihan-pemilihan sekecil itu dari rumah tangga itu kita rasa sudah cukup gitu untuk bisa nanti kedepannya bisa lebih berkelanjutan lagi dalam kebiasaan ramah lingkungan ini gitu.
1: Oke, kita lanjut bacakan pesan lagi yang udah masuk ya. Sekali lagi untuk teman Produa yang pengen bertanya, boleh langsung aja di nomor WhatsAppnya Produa. Dan Fali bacakan, selamat sore kakak penyiar, saya Akel di Batu Gajah, pengen bertanya untuk kedua narasumber. Menurut kalian, apakah masalah sampah lebih disebabkan oleh kurangnya fasilitas atau kurangnya kesadaran masyarakat?
2: Masalah sampah sendiri memang kalau bicara tentang fasilitas dan kesadaran ini dua hal.

0: kita lihat di beberapa titik di Kota Ambon sekarang lagi banyak sudah banyak tempat sampah yang ada di Kota Ambon, walaupun tidak semua tempat mungkin ada tempat sampah, atau bahkan ada tempat sampahnya tapi mungkin sudah rusak. Nah, itu fasilitas itu menurut saya sendiri fasilitas itu sangat penting. Artinya ketika kita punya fasilitas yang memadai, tempat sampah atau mungkin tempat sampah yang mungkin berjenis, dia punya jenis sesuai warnanya masing-masing, misalnya hijau untuk organik, kuning untuk anorganik, dan ketiga itu yang berwarna merah, itu sangat mendukung masyarakat juga untuk punya kesadaran. Tapi kalau kita melihat fasilitas yang sudah ada tapi belum juga punya kesadaran, ini berarti menjadi PR juga bagi kita, bagi pribadi kita masing-masing, bagi kita juga sebagai orang-orang yang memang tergabung dalam komunitas yang sadar akan lingkungan. Karena ketika kesadaran ini dia tidak gitunya dengan fasilitas, pasti dia kurang. Tapi kalau fasilitas yang kurang tapi kesadaran yang ada ini, kesadaran ini memang sangat penting untuk keberlangsungan. Jadi dengan kesadaran juga, sampah-sampah itu walaupun fasilitasnya kurang, kita bisa buat contoh salah satunya itu komposter dari untuk sampah organik. Okay. Nah, itu hal-hal yang perlu kita bisa buat ketika kita punya kesadaran dan kemauan untuk membuat hal itu. Karena hal-hal sederhana yang seperti tadi Kaifan bilang, hal sederhana yang dibagikan belum tentu itu dilakukan. Karena itu hal-hal itulah bagaimana kesadaran itu memang kesadaran itu sangat penting, walaupun memang belum punya fasilitas yang memadai, fasilitas yang cukup, tapi ketika kita punya kesadaran, kita bisa mencari tahu bagaimana cara mengelola sampah ini, bagaimana kita membuat sampah ini menjadi barang yang berguna, yang tadinya hanya sampah yang tidak punya nilai, dia bisa menjadi barang yang mempunyai nilai. Jadi ketika kita punya kesadaran, itu sangat penting, walaupun kurangnya fasilitas untuk mendukung seperti tempat sampah dan lain-lain. Jadi kesadaran itu sangat penting, itu yang saya sendiri mau menunjukkan.
1: Oke. Nah, ini kayaknya banyak yang penasaran ya. Paling baca lagi, WhatsApp yang udah masuk. Selamat sore kakak penyiar, Beta Angel Pickle di Kuda Mati. Kita mau bertanya, apa momen paling berkesan yang pernah dialami kakak berdua selama menjalankan kegiatan Demulong?
2: Bingung nih. Setiap kegiatan tuh punya momen yang berkesan, yang punya apa ya, pokoknya momen yang bermakna buat kita semua di Demulong tentunya. Dan dalam juga beberapa tahun belakangan ini, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehingga anggota tuh jadi semakin bonding, kayak berasa keluarga sendiri gitu. Jadi memang bertumbuh dan juga berdampak di Demulong ini bukan saja suatu hal yang kita lakukan bukan untuk lingkungan sekitar, tapi kita juga memberikan sesuatu energi yang positif juga di

0: untuk anggota Debulang itu dari kita untuk kita gitu, masing-masing kita. Jadi makanya setiap momen itu sangat berharga sebenarnya, sampai bingung sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya dipilih salah satu saja yang paling paling berkesan, salah satu, salah dua, salah tiga mungkin.
1: Salah tiga jauh ya.
0: Waduh ya, jauh. Sebenarnya momen di mana time GTS kita melakukan Domino Ghost to School di luar Ambon. Jadinya kita lebih akrab dengan sesama anggota, bahkan juga kita jadinya lebih akrab dengan masyarakat sekitar, karena kita sistemnya live in dengan masyarakat kayak mama papa piara gitu. Ya, dan itulah juga sebenarnya menjadi, bukan saja menjadi kesan yang sangat pokoknya yang bermakna bagi kita, tapi juga kalau misalnya bisa kasih contoh, kemarin TMGTS di Hulaliu juga kita sempat buka untuk pertama kali untuk kasih experience untuk umum, pokoknya siapapun yang mau daftar kita kasih experience. Dan ada beberapa orang yang daftar ke TMGTS dan merasa bahwa baru pertama kali aja mereka sudah diterima, sangat diterima, dan momen itu sangat berharga bagi mereka. Makanya mereka juga akhirnya masuk join member kemudian gitu.
1: Oke, mungkin ada pembukaan anggota Demulung baru gitu, gimana cara untuk bisa teman-teman yang lain bisa gabung? Karena mungkin yang bertanya juga kayaknya penasaran gitu kan, pengen memberikan kontribusi juga untuk lingkungan.
0: Ya, sebenarnya kita setiap hari buka, nggak ada waktu khusus untuk open recruitment gitu. Tapi perlu dikarisbawahi bahwa masuk di Demulung ini bukan untuk ikut-ikut rame atau FOMO gitu. Tapi bagaimana kita dengan niat, dengan kesadaran penuh untuk membangun kota Ambon, bahkan pokoknya bukan kota Ambon saja, tapi lingkungan sekitar kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, karena masuk di Demulung berarti kita membangun karakter yang dengan kebiasaan yang ramah lingkungan pastinya, dan bagaimana kita harus menjadi contoh buat, bukan saja buat orang-orang sekitar, tapi dari rumah kita sendiri juga gitu. Nah itu teman-teman, pokoknya jangan asal kayak wih rame nih gitu, kayak wih ini seru nih,
1: FOMO
0: ya gitu, tapi enggak dengan niat dan kesadaran penuh untuk bergabung gitu.
1: Kemudian kalau target begitu dari Demulung atau cita-cita Demulung ke depannya dalam hal lingkungan yang ingin kalian capai itu apa sih?
0: Demulung sebenarnya punya tujuan. Tadi kan orang-orang belum tahu nih tujuan Demulung itu apa. Yeah, tujuan Demulung cuma satu dan satu kata.
1: Apa tuh?
0: Bubar.
1: Wah?
0: Pengen Demulung pengen bubar, teman-teman.
1: Kenapa?
0: Jadi ini sangat-sangat dari awal terbentuknya Demulung aja, Demulung udah membuat kayak sebuah tujuan. Tujuan itu yang kita pas founder-foundernya bangun Demulung, mereka udah kayak kita harus bubar nih, tujuan kita harus bubar pokoknya. Sampai sekarang ini belum bubar gitu. Padahal orang-orang sekitar mau kita bubar kan. Nah, kalau kita bubar itu cuma satu hal. Kesadaran masyarakat tentang sampah plastik.
1: Okay.
0: Ya kan? Dan juga sampah juga berkurang, dan masalah sampah di Kota Ambon bahkan di Maluku ini berkurang, itu juga yang artinya ya Demulung harus bubar gitu. Jadi segera
1: harus ada kesadaran ya. Kalau masyarakat belum sadar, kalian belum bisa bubar ya.
0: Makanya ya jadi yang bagi teman-teman yang atau masyarakat yang pengen kita bubar ya,
1: tolong. Tahu diri,
0: boleh
1: ya? Tahu diri.
0: Boleh sekarang, besok.
1: Kalau bilang kesadaran diri agak formal ya, tahu yeah. diri lah kalian tahu ya diri. Tahu diri. Okay, dan mungkin pesan yang ingin kalian sampaikan Berto dan juga Ivan kepada masyarakat agar bisa lebih bijak begitu dalam mengelola sampah dan juga dapat mencintai itu.
2: Kalau pesan dari saya sendiri sih, ya kesadaran, kita punya kemauan, hal-hal yang mungkin tadinya kita nggak mau untuk buat atau ikut, itu kita tetap ambil untuk ikut buat ini itu sebagainya. Jadi intinya pesan dari saya sendiri, semoga hal-hal yang kita lakukan bersama itu bisa menjaga khususnya Ambon, kota Ambon yang kita cintai. Kita tahu sudah banyak sekali hal yang terjadi dalam kota Ambon, dan salah satu hal yaitu dukungan kita, pesan kita sendiri harus kembali ke pribadi diri masing-masing, karena kita berhubung jaga alam, alam pasti jaga kita.
1: Betul, amin.
0: Okay. Kalau pesan saya sendiri ya kayak tadi yang Berto baru sempat bilang di closing statementnya gitu. Nah, tagline-nya Demulung, katong jaga alam, alam jaga katong.
1: Okay.
0: Nah, sebuah tagline yang sebenarnya sederhana sekali, yang biasa-biasa saja, tapi sebenarnya tidak biasa-biasa saja.
1: Maknanya luar biasa.
0: Banyak, maknanya berdampak sangat, punya dampak besar bagi semua orang gitu yang melakukannya. Dan saya pribadi juga tagline ini juga sangat-sangat maksudnya bermanfaat juga, berdampak juga bagi diri saya sendiri gitu. Nah, dimana kalau kita jaga alam, kalau bahasa Indonesia kan kita jaga alam, alam jaga kita. Bagaimana kita merawat, bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta, maksudnya menaburkan rasa cinta ke alam dengan hal-hal yang memang sekecil apapun akan kembali lagi ke kita. Segala hal yang baik yang kita tabur akan kembali lagi ke kita. Bukan saja, maksudnya bukan dalam bentuk pokoknya kembali dalam bentuk apapun, tapi dengan waktu yang bukan sekarang, bukan di sini, tapi nanti mungkin dengan orang lain atau dengan siapapun itu di sana, di luar sana. Nah, mereka yang akan memberikan pokoknya alam yang membuka jalan untuk kita gitu. Karena memang kita menjaga mereka, jadi dimanapun kita melangkah, segala hal baik pasti akan berpulang ke kita. Itu saudara semua.
1: Ya, dan kami yakin kayaknya Berto dan juga Ivan serta teman-teman Demulung semuanya pasti akan mendapat hal-hal yang baik ya.
0: Amin,
1: amin, amin pokoknya. Oke, thanks banget untuk Ivan dan juga Berto yang sudah meluangkan waktunya yang kayaknya cukup padat juga karena harus mempersiapkan diri juga untuk menyaksikan Piala Dunia sebentar malam.
0: Sebenarnya kita abis ini ada dari pagi tadi jam 9 kita ada kegiatan Demulung Ghost School sampai jam 3 sore tadi di dua sekolah.
1: Oh iya.
0: Terus dari jam 3 langsung kita lanjut ke sini.
1: Boleh ya kita kasih undangan untuk Demulung khususnya Ivan dan juga Berto.
0: Terus nanti jam 7 juga ada sebenarnya ada edukasi juga.
1: Waduh, ini luar biasa ya. Tapi pokoknya Kavali yakin dan teman-teman semuanya juga yakin bahwa semua hal baik yang kita lakukan kita pasti akan mendapatkan hal baik juga. Oke, terima kasih untuk Ivan dan juga Berto. See you next time. Mungkin di lain kesempatan ketika ada kegiatan lainnya, kembali boleh aja lagi untuk kita bincang-bincang di
0: boleh,
1: sini
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Terima kasih sebelumnya dan thanks juga untuk teman para dua semuanya yang udah pada gabung, udah pada nanya-nanya juga. Semoga kalian dapat menjaga lingkungan agar bisa menjadi tagline-nya dari Demulung juga. Ya, mungkin kita bisa bilang sama-sama. Alam, kita jaga alam.
0: Demulung katong jaga alam, alam jaga katong.
1: Oke. Okay. Katong jaga alam,
0: alam jaga katong.
1: Oke, okay. Siap Demulung. Sukses untuk Demulung kedepannya.
0: Terima kasih.
1: Thanks untuk teman-teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Ambon dan sekaligus kali akhiri jumpa kita dalam sore ceria berjaringan Nusantara 3 untuk Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, RRI Bula, RRI Ternate, RRI Somlaki, dan RRI Tual. Tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.
3: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saum Lagi, dan Bulan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21. Karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Tahu gak sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelasan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Iya, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada kesing AI yang bisa bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Janssen pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Ghaisatil Qa'imah Ati Muhammadanil Wasilata wal Fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sumpah kita gaduh banget ya sih. Pakai ditanya. Rugi gak?

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

0: Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
0: To the big boy. Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

Aqua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, EKRAM, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian EKRAM dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Nasution dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia. Ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun tetap terdapat variasi ukuran antara

0: besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
1: Siap. Tapi kalau kamu hilang,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Tahukah kamu, satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya. Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

dia nih. Halo. Masuk. Sini.

Lancer. Ini ya, Music Lancer. Yo, howdy, howdy, howdy, Produ MM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi bareng sama gue, Landa Kirsandaru, pastinya teman Produ di MLC Music Live Chat kali ini, teman Produ. Selamat hari Senin untuk kamu, Produ MM seluruh Indonesia, dan juga teman Produ dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Produ, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga teman berdua. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik teman berdua. Wah gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan teman berdua? Gue akan ngobrol sama Lemon teman berdua, seorang sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seru nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini. Karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini, halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Btw, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain nggak, kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu? Siapa yang mau cerita ini?
1: Oke, aku yang
0: Sinta. Oke, boleh. Sinta, silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Oke.
1: Nama audisinya IDN XGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh 2023.
0: 2023, oke.
1: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat, Kak. Ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya? Berempat, oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu, ya. Oke.
5: Kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
5: Final kita satu-satu.
0: Oh ya?
5: Yang sudah kita latih.
0: Oh iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja, kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop.
0: Oh gitu.
5: Ada juga yang K-pop itu kita bawa tampil nanti final, terus sama vokal.
0: Oh iya. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh.
1: Kita tuh menerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita gak terlalu deket pas audisi, karena kan kayak, aduh, malu nih mau kayak kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri sendiri.
0: Oke.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuannya tuh justru setelahnya ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oh iya. Tapi kalian karena aslinya bersembilan ya? Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu, karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih, apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja nggak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab, mungkin Michiko?
2: Pasti udah hafal kan. Kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga. Karena waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus.
0: Oke.
2: Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: berbeda.
2: Jadi ya kita bisa klop juga setelah bersembilan, jadi lebih rame.
0: Iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet nggak sih? Maksudnya kan cewek-cewek kadang suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu nggak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak, kayak Masih, Riwa sendiri
1: masih
0: gitu.
1: Banget.
0: Oh, masih banget.
1: Tapi kayak,
0: "Kak, teman-teman mana?" Oh, gitu. Tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya.
1: Untuk kostum memang udah di bawah. Mm-hmm. Tapi kan otomatis ya, kita pasti ganti sendiri.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi, jadi tetap ada ribetnya.
0: Oh.
1: Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita enggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron, apron.
1: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Scarf gitu. Oke. Biar enggak kena ya. Oh, iya iya. Oh gitu.
1: Iya, jadi harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
1: 2012 ya.
0: 2012.
1: Iya.
0: Siapa? Oh, ada 2012.
1: Iya.
0: Oh ya ampun, yang paling senior?
1: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
1: Aku 2001.
0: 2001. Oke, 2012 kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Iya. Oh gitu, jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu, terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
1: Dari jam 5.
0: Jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh, keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya. Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Yes, Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat sama Produ dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman Produ tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah, tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin ke teman berdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya. Lima yang baru kan lima kan. Itu lima-limanya dipilihin sama agensi warnanya. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya?
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah. Kayak gak mau warna ini, gak cocok ribet, di aku.
0: Ribet ya banyak.
1: Chaos
0: ya.
1: Itu. Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperbutin karena pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya.
1: Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
0: Ini enggak mau. Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Tapi kalian mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
1: Iya.
0: Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil referensi dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih ingat?
1: Maksudnya gimana?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
1: Wow, gak ada dah.
2: Kalau aku sih.
0: Coba Sinta.
2: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius? Serius?
2: Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul.
2: Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Oh, kamu nonton Naruto tapi?
2: Nonton
0: banget.
2: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
2: Mama Naruto.
0: Oh gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Kayak Gara ya. Mirip Gara ya.
2: Iya
0: gak sih? Mirip Gara ya.
2: Aku suka banget lagi sama Gara.
0: Serius?
2: Dia kan ini tanah gitu kan.
0: Iya, pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu, ya ampun seru banget. Jujur, aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
2: Apalagi ada.
1: Aikatsu gak sih?
2: Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
2: Jadi kayak dulu tuh ada kak animasi ya?
0: Oke.
2: Pokemon
0: tapi sih. Aikatsu. Oh gitu. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa?
3: Lemony.
0: Oh Lemony. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kayak. Gokil.
2: Banyak yang datang.
0: Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
1: Pasti ya. Karena kan kita setelah NFT itu ada sesi checking, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu karena per member mereka kan pasti pilih lah punya mereka siapa gitu, jadi mereka suka pasti ngomong kayak, ih kalian tadi keren atau ih kalian kostumnya gini-gini,
0: tadi
1: dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya?
1: Iya.
0: Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini nggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya? aku boleh denger sekali nggak Jigo Shokainya kalian? Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh. Senyum simpul ria, renjan hati bermanis, ceria katakan.
3: Aku cinta you.
2: Lebih keras.
3: Aku cinta you.
2: Halo semuanya, aku Cinta, member merah menyala jadi Lemon.
0: Terus lagi dong.
1: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Yeay. Boleh.
4: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
4: Kan kusir kalian semua, blue, melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Chico Show kayaknya sendiri.
1: Iya.
0: Oh ya, bener-bener sendiri semuanya. Wah, gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenernya?
1: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
1: Nah, lagunya tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
1: Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
1: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, gitu. I see.
1: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
1: jadi
0: okay,
1: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oh, oke, okay. I see.
1: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
1: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
1: kayak
0: okay,
1: kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh.

0: Yeah. Oh, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
1: Yeah.
0: Oh, gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
1: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke. Okay.
1: Ada memories juga. Jadi kita mau kalian dan memories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Gitu. Oh.
1: Ini lagu anthem gitu.
0: Iya, iya, Bu. Yeah. Oke, okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
1: Mungkin ada dua tipe orang
0: okay.
1: Ya.
0: Oke, apa aja tuh? Apa aja tuh?
1: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih kan,
0: yes,
1: gitu.
0: Yes.
1: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak aku udah sedih, aku nggak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener, bener. Bener, bener.
1: Cocok lagu ini tuh cocok untuk
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, yeah, mereka tuh pengen, aduh, pump up dong, yeah, gitu. Oh, iya, yeah, iya, yeah. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih? Yang berkesan?
2: Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
2: Okay. Pas bikin MV-nya ya. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Paling kayak
0: oke, okay, ayo semangat Gilen, ayo semangat, semangat. Ayo semangat. Ayo semangat, semangat.
2: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
2: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff-staff, iya, kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
3: Saya muter itu loh.
2: Enggak sih, nah, yang ini kan yang dorong. Di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang
0: ya bebas. Kalian mau ceritain yang mana?
2: Itu tuh di dalam di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kan, tapi aslinya itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat
2: iya,
0: nih. Oh.
2: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar enggak jatuh.
2: Oh. Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
2: Okay. Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu sesemangat itu.
0: Karena
2: kita
0: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
2: Lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangnya cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
1: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke, okay. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
1: Lebih ke di guide.
0: Oh, di guide.
1: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke, okay.
1: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya,
1: kan.
0: Oke, okay. Oke, okay, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke, okay. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian? Kenapa Sinta? Kenapa?
1: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Otomatis itu pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
1: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
1: Okay. Bikin jadi kayak, aduh, deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oh, oke. Okay. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin apa? Udah pernah semuanya ya. Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
1: Harusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap
0: aja. Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
1: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
1: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja, lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga, paham dia ketahan dan jadinya juga kurang bagus.
0: Oh.
1: Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, kok gini soalnya.
0: Malah bingung sendiri, kok kayak gini sih. Oh gitu. Tapi kan selama itu kan di-guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya.
1: Aman.
0: Aman ya. Hasilnya kan bagus. Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
1: Puas.
0: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya.
1: Iya.
0: Lagi racing.
1: Lagi night riding.
0: Oh, lagi motor. Lagi night riding. Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya? Oh.
1: Breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Lemon. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon. Sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti. Dari kanan, siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
1: Like princess, cute like cat,
0: yum,
1: bright like a star. Hi, I'm Hannah,
0: perform
1: member of Lemon.
0: Hai Hannah. Berikutnya.
2: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
1: Aku.
2: Dan di manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member Green dari Lemon.
0: Halo Charlene. Berikutnya.
3: Siapa itu?
4: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Seat dari Lemon.
0: Hai Andrea.
5: Si orange yang kawaii
6: akan mengambil hatimu dan bawa ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member orange dari Lemon.
0: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
7: Ratu.
0: Tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau min ya. Nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
8: Kalau Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
0: Oke. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya.
8: Oh, sangat.
0: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
8: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute.
0: Iya, oke.
8: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda
0: gitu. Jadi yang kita, galak gitu.
8: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
0: Oke, dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
7: Iya.
0: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun 2012. Ya ampun, aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini? Apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
7: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku.
0: Lumayan. Jauh ya katanya. Di garis bawahnya jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
7: Lumayan. Gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
0: Oke.
7: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak
0: judes. Aduh, agak-agak judes ya ampun.
7: Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
0: Oh, gampang overthinking.
7: Mereka juga awalnya kan berempat kan, kayak aku bisa nggak ya apa bersama sama mereka lebih dekat lagi. Ternyata bisa.
0: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
8: Kalau menurut aku, kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, karena kayak agak brain rot.
0: Receh-recehnya sama ya, brain rot lagi. Oke. Terus?
8: Terus karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
0: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
7: Gen Alpha?
0: Alpha. Ya ampun. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
7: Ya,
0: wah,
7: Gen Alpha
0: banget ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brain rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepam. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
7: Gimana sih?
0: Oh, okay. Apa? Boleh-boleh.
7: Dari pembawaan ya.
0: Oke.
7: Okay. Kan ini lagunya artinya beda banget.
0: Oke. Okay.
7: Kan dari yang kayak cute-cute.
0: Cute-cy gitu,
7: banget.
0: Cute-cy banget.
7: Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi
0: okay.
7: Itu persuading kita mengajak semuanya, every listener, buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
0: Oke. Okay. Oke.
7: Okay.
0: Oke. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
7: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru atau enggak Pak
8: Yesha. Ada lagi. Part favorit gue.
7: Ya, menurut aku itu meaningnya quite deep dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
0: Oke, okay. Jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya, dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya.
7: Nah.
0: Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan ya? Tunjuk-tunjukkan.
7: Tapi kayak
0: Sharon, Hana.
7: Sherlyn dong.
0: Oh, Sherlyn.
7: Sherlyn deh. Dua-duanya. Baik-baik aja.
0: Dua-duanya ya?
7: Aku yang baik-baik aja, aku diserah
0: jadi. Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih?
7: Aku penasaran. Aku.
0: Gak mungkin. Gak mungkin.
7: Tapi aku sih sebenarnya.
8: Aku juga.
7: Kita gak sih?
8: Gak kayak beneran-beneran.
7: Iya.
0: Berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling ekstrovert di Lemon? Oke. Okay. Oh iya justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
7: Ya, aku lagi.
0: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
7: Kenapa? Karena emang yang apa pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil tuh si dia.
0: Oh, kalau enggak ada dia sepi.
7: Iya.
8: Ah, bisa aja.
0: Yeah.

0: Kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi.
1: Oke.
0: Okay. Kedepannya.
1: Oke. Okay.
0: Kayak membuat kita tuh jadi.
1: Apa dia maksudnya nih?
0: Susah untuk dijelaskan kata-kata karena dijelaskan, kayak sangat okay. Wow, Lemoris itu bagi kita.
1: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
0: Lemoris halting yuk.
1: Iya. Yeah. Tapi nih kita buka dulu nih di chat YouTube, kayaknya udah rame banget nih yang Lemoris yang merapat nih di YouTube ya Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari @mil kita 15 absen Lemoris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZI. Katanya aku lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherin, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
0: Mau
1: ya? Mau. Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman Produ ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush katanya, Lemon semoga bisa Indonesia Tour ya.
2: Amin.
1: Gokil, Indonesia Tour loh. Kalian kira-kira kebayangin tour ke seluruh Indonesia, sempat kebayang nggak?
0: Kebayang.
1: pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
3: Bandung,
1: Jakarta,
3: Jabodetabek.
1: Oh, oke. Okay. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya? Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
2: Amin.
1: Abis itu di luar Indonesia.
2: Amin.
1: Oke, teman Produ, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman Produ. Jadi jangan kemana-mana, masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya. Nah tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya.
1: Iya.
0: Bersembilan. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya. Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya.
0: Itu juga salah satu hal yang memorable enggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable.
0: Memorable.
2: Triplek
0: ya basically ya. Karena itu triplek ya.
1: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. Jangan kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa, luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini salah, ini lagu pertama kalian yang upbeat ya, betul nggak? Yang dark, yang dark. Sebelumnya lebih ke girly dan cute sih, kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
2: Lemon bisa di namanya itu Lemon Official.sje.
0: Oke, okay. TikTok ada TikTok. TikTok ada Lemon. Ya. Kalau mau ke TikTok ya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau TikTok itu Lemon titik Idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke.
0: Okay.
2: Kalau X itu Lemon _ SJE.
0: Oh, oke. Okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Tasya,
0: Ana
1: dari tadi
0: kan
1: diem
0: doang. Ana colek-colekan aja nih
1: dari tadi. Dari tadi Andrea, Naura ngomong, ayah.
0: Iya, silakan Ana. Untuk Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita Limitless Anthem, dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya. Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
2: Aku.
0: boleh. Silakan sih.
2: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga.
0: Woi.
2: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana Andre? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacaan Twitter ketahuan banget jarang buka X. Wake. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi. Ada album baru. Ada MV baru. Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, okay, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisandaru dan juga...
3: Lemon!
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye!

0: Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku suruh.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: 第一眼。
1: Hello，
0: 去了，快走，去了。
1: 哎，蛋糕。

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu, bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi, semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

0: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, mulai bagus dianggap kebetulan. Pengisi jabatan dianggap cuma faktor keuntungan, saat ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pencintaan, tak terasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Tahukah sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia?
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah. AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa hubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelasan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada keseng AI yang bisa bantu-bantu patung.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.
1: Hi, remember? No,

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

dari Tuhan. Tuhan beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

Teman Peradua, dengan mendengar irama lagu ini maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar Senin 15 Juni 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Selasa 16 Juni 2026 pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah kami yang bertugas, saya Valita Nikuela, penyiar kamu, teman-teman operator pemancar studio Kedungona maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program A2, kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini Selasa tanggal 2026 lalu frekuensi 98.4 MHz. Teman Pro2, selamat pagi, selamat menikmati.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul. Mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: Sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

2. Tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin katu mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya katu su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh katu nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi katu mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Eh, film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas soundtrack film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Eh, kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film senteng di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, Ose ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Di kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
3: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
2: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
3: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
2: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

meratakan, sorry, sebesar 6 juta per hari. Kebijakan baru akan

Dia segala semua mohon awak bagi Indonesia di kancah

terdapat pembekalan khusus yang diikuti sebelum menjalani jadwal kerja atau shift selama turnamen berlangsung. Dan informasi terakhir kita, pimpinan Komisi 7 DPR RI meminta Badan Standarisasi Nasional memberikan perhatian lebih besar terhadap peningkatan kualitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini juga sebagai bagian dari upaya memperkuat desain produk Indonesia. Dan BSN sebagai lembaga strategis yang berperan dalam menentukan standar dan kualitas produk nasional harus memastikan anggaran yang dikelola juga

2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kedua, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: itu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Usi yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Usi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Usi tau seng, pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali per film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari per bikin kostum per film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, si ini selalu labelai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyulah sih, mesti bicara batu lah. Tapi bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga pada beta.
1: Oh, mesti ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, mesti ini salah label lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk

Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Eh, kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu ke sih?
1: Beta tahu ada pemaksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Eh, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul ya, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: 102 FM teman terbaik kamu. Pro2 FM
1: teman Pro2. Setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Fungsi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Bersatu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin katamu nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya katamu bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai orang sih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh katamu nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kau tuh mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong balik satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman balik par film 2 jam saja. Tapi katong Bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik film tuh pasti akan laku, toh? Desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film senteng luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga pada beta.
1: Oh, si ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Metode 2 Morning Skincare Routine adalah rangkaian perawatan kulit yang dilakukan pada pagi hari untuk menjaga kesehatan kulit, melindunginya dari paparan sinar matahari, polusi, dan faktor lingkungan lainnya sepanjang hari tempat berdua. Nah, kalau yang basic sih, kita ke ini dulu ya, kita ke cleanser dulu sebagai pembersih wajah. Kemudian toner, ini optional juga sih, serum, moisturizer, pelembab, dan juga sunscreen atau tabir surya. Jadi itu adalah merupakan basic-basic skincare yang kalau bisa sih nggak usah nggak skip gitu ya.